0: Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na varaka mavi wala chituchona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuku, dimasi nini sapao wala niturwa, wila nini majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala natenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la ungwari haifralda ikinago. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu nkinako.
1: Ukika vovostako zinyaruji.